tano musatu emu zero oja kufembia yo abiri munya tewera bila White Star Maggie kyo sabuni wabuunga ajude birungo okuvamba na fe ababidiko mumweko ategenda kuduka heri kuri okumpe wa supermarket wala bengo ofuna White Star Maggie kanzije tutandikirawo